ini kaanui akau i ka luna na molokama. Noho noho oi ka ohuru i ka lau o kia.

heavenly hoy, oh, oh, oh. Kionia a poor rose, eh, honey kaulana, himili mili hoy, in kamalahini. Na malahini hoy, oh, oh. Ikamaina, uanoho, ia hoy.